tanka tanka umulimo gwayo kureservinga mazi with a mind nti amazi vegana bagambuze walala wonna kasitanyi na tanka yange boyfriend we andifoka tanka girlfriend we alifoka tanka ne ekibuzo egenda kuwangala bangaki tanka ngazi talaga na mazi gainza okubanga gachalimu nga tegaweddemu tanka ne koletya tanka ne jamu ekituli tanka ne talaga ekizibwe kirale kiri ku tanka tanka teziva na nsulo tanka teba mu nsulo tanka teina bwenkana luzi oluzi luyine nsulo tanka ebereri mukumalamu agogo ka agalimu chansi ne kwato obubi tanka negenda mu ekituli oba tanka ngetalaze omutawana nga gotuse aino mukisa omuntu amanyi ge bagambera mukama aino mukisa omuntu amanyi ge bagambera mu luzi olwamazi amalamu kubanga oluzi terugenda kalira luine nsulo wansi tanka eyomutaka mukama jayogeddeko tabantu bange bakoze bibi bibiri balesenza oluzo lwamazamalamu nze tebakyalina budde bwange nze bandeka tebakyalina budde bumpeereza nze bandeka balina bye beesiga balina bye batunuulira tebakyalina budde bwa Bayibuli tebakyalina budde bwa kusaba tebakyalina budde bwa kusiiba nze bandeka balina bye batunuulira ne bibayinula balina bye batunuulira ne bagamba amala balina bye batunuulira ne babuuza ennaku eriba empitawa ndibambaaki ewali bino ewali ono ewali taata wange ali e Bungereza ewali

Aliza Alexi Mujumuzi akazina baketa ujanjaba emitima nebwebe hutaire osirimuka noijuna edi negamba zima busasa wala kunyiga mtima guwa wogo wano manyanta mtima gochwekede haroho mtu agochwire haroho inyikale echwire omtima guwa we saba mukama asirimuka sale kubana kujuna Jimukama wange Emitima yaitu ehutaire mubintu ebitali bimuna bimu Okusanga oina famire nekutaza omutima famire nekulia morukwe Baitu ngonza kune hizante Ogo wa haiguru galinka mazima Asili mukana ajuna. Emitima yaitu ehutaire. Hamiri muna betu kolida ambanywa niva itu. Omba gonzewa baitu. Mbichekana betu kuhangalida. Baitu ogo wa haiguru asili mukana ajuna. Lakika wina msanji zonkeza kala msazi libide zorobo nyikia. Kale ntekaniza itu muhaise. Gonza kusima barugira mara mizaga kwa okana na nyabaku etekaniza genda. Kusaba ruhanga mukama ruhanga wanya. Kemokola nikio ekiku singa yo. Neteraniza ho. Ogondeza bantuwa usi. Sande enonge som sanje munana ina munana mwenda mwenda ibiri na mwenda na som sanje tana e munana mwenda mwenda munana mwenda mwenda laini yangene ya e ya teo aha inamu vaksenyiga mukama atukonyere bukonyera laini roho edi ya M10

ofune omuro okwesigika a laptop esimu tv nebindi ikira basan king a namba yabe esimu ya 0800 200 30 kosa whatsapp yabo ya 0785 18 17 kaga na msanzu miga akamunyusi ibiri munana ina akanyusi munana ina akadara.